0: deretan pohon zelkova, serta beragam bunga yang bermekaran di area taman, termasuk berbagai varietas ajisai, misalnya Annabelle.
1: Kompleks museum ini luasnya sekitar 14 hektar, dan di musim hujan seperti sekarang ini, bunga ajisai sedang mekar dengan indahnya. Matsumura-san mengajak saya berkeliling ke beberapa spot utama untuk menikmati ajisai.
2: でこっちまっすぐ行っていくとあの階段とかがあるので下下がっていってそちらの方にもあのアジサイ綺麗なところがありますんで。
0: Kalau jalan terus ke arah sini ada tangga untuk turun ke bawah. Di area itu spot ajisainya juga sangat indah. Sementara kalau ke arah sana ada jalan setapak ajisai yang dinamai Ajisai no Komichi yang juga memang ditata khusus untuk menonjolkan keindahan ajisai.
1: Banyak pengunjung yang datang ke museum ini untuk menikmati bunga hortensia, berburu foto, atau melukis pemandangan lanskap museum dengan bunga-bunga yang sedang bermekaran. Kami berbincang dengan dua pengunjung wanita yang datang untuk melihat ajisai.
3: Ya, pasti, ini no kisetsu ichiban. Saya
4: rasa ajisai memang bunga yang paling indah pada musim ini. Ada berbagai warna dan bentuk. Saya sangat menikmatinya. Jenisnya sangat beragam. Walaupun saya tidak terlalu tahu nama-namanya, bunga ajisai di sini indah dan membuat saya merasa tenang dan rileks. Saya juga menanam ajisai di halaman rumah, tetapi tidak sebanyak dan seberagam di sini. Jadi, saya sangat menantikan kunjungan ke sini.
1: Kami juga mewawancarai seorang pengunjung yang datang bersama temannya dengan tujuan memotret ajisai yang sedang bermekaran.
0: Ajisainya warna-warni dan jenisnya juga beragam. Tamannya juga luas, dan menurut saya kita bisa menikmati banyak hal di sini. Karena saya paling suka warna biru, ajisai biru yang ada di sini terlihat sangat indah.
1: Festival ajisai di Museum Kyodo no Mori Kota Fuchu tahun ini berlangsung antara tanggal 30 Mei hingga 5 Juli, dan saya datang ke sini pada 11 Juni lalu. Festivalnya sendiri pertama kali diadakan pada tahun 2003. Berikut penjelasan lebih lanjut dari Matsumura-san.
2: Fuchu no ajisai matsuri ga shiki oriori no ohana wo uchiyui de hakubutsukan de tanoshimeru desu keredomo.
0: Festival Ajisai di museum kami adalah salah satu acara yang memungkinkan pengunjung menikmati keindahan bunga-bunga musiman yang bermekaran sepanjang tahun di area museum. Festival ini berlangsung dari akhir Mei hingga Juli dan memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk menikmati beragam jenis ajisai yang ditanam di sini. Di museum ini terdapat sekitar 10.000 tanaman ajisai dari 30 varietas. Pengunjung dapat menikmati beraneka jenis ajisai, termasuk Annabelle dan Gaku ajisai atau Hortensia renda. Selain itu, pengunjung juga bisa mengikuti berbagai kegiatan selama periode festival, misalnya jamuan teh khusus, lokakarya membuat tas dengan motif ajisai, dan kegiatan kerajinan tangan lainnya.
1: Selain menikmati taman bunga, di museum ini kita juga bisa melihat dan belajar tentang sejarah dan budaya kota Fuchu lewat berbagai bangunan tradisional yang dilestarikan sejak dulu. Salah satunya adalah bangunan di belakang ini. Salah satu bangunan yang dipugar kembali di museum ini adalah bekas rumah keluarga Kochi yang dipindahkan ke kota Fuchu pada tahun 1844. Sumber mata pencahariannya berasal dari pertanian dan budidaya ulat sutra. Kami bertanya lebih lanjut kepada kurator museum, Ara Kazuyoshi, mengenai bangunan ini.
5: Ara-san, この建物はどのような建物でしょうか？
6: はい、こちらの建物は、府中市内にあったお家で、住んでいた方から旧高知家住宅というふうに呼んでいます。
0: Bangunan ini dulunya adalah sebuah rumah yang terletak di kota Fuchu yang disebut bekas rumah keluarga Kochi, sesuai nama orang yang tinggal di sini. Di kota Fuchu maupun di wilayah Tama dan juga di seluruh Jepang, budidaya ulat sutra sangat populer dari periode Meiji hingga Taisho. Karena itu pada masa budidaya ulat sutra, interior rumah ini dimodifikasi sedemikian rupa untuk memudahkan pemeliharaan ulat sutra. Dan itu menjadi ciri khas rumah ini. Mari kita masuk ke dalam untuk melihatnya langsung.
1: Di bagian dalam rumah ini, kita bisa melihat seperti apa kehidupan petani di daerah ini pada zaman dulu. Di dekat pintu masuk ada dapur tradisional dengan lantai berupa tanah yang dipadatkan, lengkap dengan kamado atau tungku tradisional dan perapian irori. Ada berbagai ruangan dengan fungsinya masing-masing, mulai dari ruang tidur, ruang makan atau ruang keluarga, dan sebagainya. Arasang memberikan penjelasan lebih detail tentang bagian rumah yang dimanfaatkan untuk serikultur atau budidaya ulat sutra.
6: Kaiko を育てるための工夫というところですが、まあ、こんな形で昔は大きな棚が見えますけども、あそこの棚にエビが。
0: Ruangan ini digunakan untuk budidaya ulat sutra. Di sana bisa kita lihat ada rak-rak besar. Di rak tersebut diletakkan banyak ulat sutra di atas anyaman bambu yang disebut ebira. Tetapi jika hanya mengandalkan tempat itu saja, ruangnya tidak akan cukup. Jadi dibuatlah rak-rak tambahan sementara seperti ini. Selain itu, bisa kita lihat juga ada dua lubang di bagian lantai. Itu sengaja dibuat untuk menyalakan api saat ingin menaikkan suhu ruangan. Karena untuk budidaya ulat sutra diperlukan suhu yang cukup hangat, jadi ketika cuaca dingin, ruangan harus dihangatkan. Saat ini lantainya berupa papan kayu, tetapi ketika tidak digunakan untuk memelihara ulat sutra, seluruh ruangan ini sebenarnya beralaskan tatami dan digunakan sebagai tempat tinggal biasa.
1: Selain desain lubang di lantai, terdapat beberapa penyesuaian lainnya untuk budidaya ulat sutra. Misalnya, shoji atau pintu geser kertasnya dapat dilepas dan dijadikan ventilasi untuk sirkulasi udara ketika suhu di dalam ruangan terlalu panas. Ada juga bukaan pada bagian atap yang memungkinkan untuk mengeluarkan asap dari perapian. Berbagai modifikasi ini menjadi bukti pentingnya budidaya ulat sutra bagi kehidupan masyarakat pada masa itu. Arasang menyampaikan bahwa budidaya ulat sutra berkembang sangat pesat di Jepang dari sekitar tahun 1860-an hingga 1960-an. Di Fuchu juga terdapat banyak petani yang membudidayakan ulat sutra. Di dalam rumah-rumah mereka dipasang banyak rak untuk memelihara ulat sutra. Bahkan konon katanya para penghuni dulunya terpaksa tidur di sela-sela rak tersebut atau di gudang penyimpanan di luar rumah karena sebagian besar ruang di dalam rumah digunakan untuk budidaya ulat sutra. Saat kami berkunjung, api di tungku dapurnya sedang dinyalakan. Arasang menjelaskan bahwa asap dari tungku ini membantu melindungi atap rumah.
6: Kaya で作っている屋根なので、そのままほっとくと虫にやられてしまったりしてしまうので、定期的にこんな形で。
0: Karena atap rumah ini terbuat dari alang-alang, jika dibiarkan begitu saja bisa diserang serangga. Jadi kami secara berkala menyalakan api di tungku seperti ini untuk melakukan pengasapan dengan bantuan para sukarelawan. Ini dilakukan untuk mengusir serangga dan menjaga agar atapnya tetap terawat.
1: Kami sempat berbincang dengan salah satu sukarelawan yang terlibat dalam kegiatan pelestarian ini.
7: Watashi tashi no kono volunteer katsudou wa kunyen volunteer tte kemuri o dashite sono kemuri de kono kayabuki no kaya.
0: Kami melakukan kegiatan sukarelawan pengasapan. Dengan asap yang dihasilkan, kami berupaya merawat atap alang-alang, bambu dan kayu-kayu di rumah ini agar tetap awet. Dan kami berharap kegiatan ini bisa terus berlanjut. Rumah ini sudah berusia sekitar 200 tahun, jadi kami berharap bisa merawat dan melestarikannya agar bertahan hingga 200 tahun lagi.
1: Selain rumah petani dan juga pembudidaya ulat sutra seperti bekas rumah keluarga Kochi tadi, museum ini memiliki sejumlah bangunan bersejarah lain yang direkonstruksi dari berbagai wilayah di Fuchu. Di antaranya adalah gedung sekolah dasar, toko obat tradisional, kantor pos, kantor pemerintahan, hingga pondok dengan kincir air tradisional. Semua bangunan itu dipindahkan dan dipugar kembali untuk memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat Fuchu pada masa lalu, sekaligus menjadi sarana bagi pengunjung untuk mengenal sejarah dan budaya lokal secara lebih dekat. Sebelum mengakhiri kunjungan kali ini, saya kembali bertanya kepada Matsumura-sang mengenai pendapatnya tentang hubungan antara museum ini dengan makna ajisai bagi orang Jepang.
0: 当館の作り上ちょっと園内が外の広いのですので雨の日とかはどうしても客足っていうのはちょっと伸び悩んでしまうんですけれども、アジサイ祭りや area luar museum kami cukup luas, biasanya jumlah pengunjung berkurang saat hujan. Namun ketika ajisai sedang mekar atau festival ajisai berlangsung, banyak orang tetap datang meski cuacanya kurang bagus. Menurut saya itu menunjukkan adanya budaya menikmati suasana musim hujan. Jadi meski hujan turun, orang-orang tetap ingin melihat keindahan ajisai. Banyak pengunjung yang datang ke sini dari berbagai daerah. Kami yakin pengunjung dari Indonesia pun dapat menikmati museum ini. Jadi jika ada kesempatan, kami sangat berharap Anda bisa datang berkunjung. Kami akan dengan senang hati menyambut kedatangan Anda.
1: Setelah berkeliling museum ini, menikmati keindahan bunga hortensia yang sedang bermekaran, mempelajari kehidupan masyarakat pada masa lalu, dan mengetahui bahwa berbagai jenis bunga lain juga mewarnai museum ini sepanjang tahun, saya jadi ingin kembali berkunjung untuk menikmati pesonanya di musim yang berbeda.
4: Itu tadi liputan Novriana Sang tentang ajisai. Kami nantikan komentar Anda ya. Dan juga sekarang kami akan membacakan komentar Facebook. Yang pertama ada VOD ini tentang Journeys in Japan Kokuto, rasa manis dari Kepulauan Okinawa. Ada komentar dari Ahmad Reva, katanya mirip gula semut tapi memiliki keunikan yang khas.
0: Serupa tapi tak sama ya.
4: Iya, ya.
0: Gula semut. Gula semut itu dari aren.
4: Oh.
0: Okay. Lalu ada juga wali kota cuti hamil berharap seimbangkan pekerjaan dan keluarga. Ada Dedoy Sorce ini menulis, semoga bisa menjadi contoh bagi wanita-wanita lain di Jepang agar tidak perlu memilih antara karir dan keluarga, apalagi masalah Jepang yaitu penyusutan penduduk. Dan Kawata bisa menjadi percontohan bagi wilayah yang ramah ibu. Ini sebenarnya Kawata ini nama wali kotanya ya, tapi
4: iya,
0: kalau
4: betul.
0: Nama wilayahnya itu adalah Yawata, kota Yawata ya. Jadi semoga menurutnya kota tersebut bisa jadi contoh untuk yang ramah ibu dan anak, baik dari fasilitas publik dan dari kebijakan serta lingkungan kerjanya.
4: Iya, dan kemudian juga ada komentar ini tentang VOD dokumenter 360 Mahathir menerobos angin 100 tahun. Ada komentar dari Roni Ajo yang menuliskan dengan bahasa Jepang dan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mahathir, sudah hidup selama satu dekade. Maksudnya satu abad. Iya ya, satu abad ya.
0: Betul,
4: terima kasih
0: sekali.
4: Banyak untuk komentarnya nih.
0: Lalu ada juga ini mengenai video kelezatan Jepang, udon. Ada Neneng Herlina yang menulis, rasa tidak pernah berbohong, ini mah maknyus.
4: Ya, ada juga Momiji, katanya makanan Jepang enak.
0: Ada Ferida Hidayah yang menulis, mie dingin kesukaan anakku, tapi beberapa tahun nggak bisa beli karena stok selalu habis. Wah, semoga bisa dapat stoknya ya.
4: Iya, doyan kayaknya ya. Ada juga nih tentang kuis BBJ Belajar Bahasa Jepang. Ada yang tahu bagaimana cara penulisannya dalam katakana?
0: Nah, yang ini ada apa nih tulisannya, Mika?
4: Ada tulisan tentang biru. Ini Yas Dias menjawabnya dengan benar.
0: Biru. Ada juga yang ini, pertanyaannya adalah barcode atau kode batang. Tulis kata-katanya bagaimana? Fatmawati dan Ujang, betul dua-duanya. Bakodo.
4: Oke, ya. Tunggu saya, Mas.
0: Kalau mau belajar bahasa Jepang, jangan lupa untuk akses nhk.jp/indonesia.
4: Baiklah, sekarang kami akan memutarkan lagu untuk Anda. Judulnya masih Ajisai-Ajisai ini ya. Ajisai no Uta, dibawakan oleh Hara Yuko. Selamat mendengarkan.

0: Sekali lagi kami mengingatkan Anda untuk berkunjung ke situs web nhk.jp/indonesian untuk menyaksikan video terkini dan menarik, diantaranya ada apa, Mika?
1: Ada Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako berkunjung ke Belanda.
0: Yang diposting tanggal 17 Juni.
1: 17 Juni ya.
0: Betul sekali. Ada juga debut pasangan orang utan di Bunbin, Tobe.

0: Ehime kebun binatang ya. Yang diposting tanggal 18 Juni.
1: Kemudian ada juga Kaisar dan Permaisuri Jepang hadiri upacara penyambutan di Amsterdam ini tanggal 19-nya ya. 19
0: Betul
1: Juni.
0: Sekali. Ada juga video kita berdua, Mika. Ada nggak? Nggak ada ya?
1: Nggak ada, belum kita ada. Ngapain.
0: Oke lah, yeah. Nantikan saja ya untuk video-video lainnya di situs web kami nhk.jp/indonesia. Dan sampai di sini perjumpaan kita untuk kali ini. Sigit Purnomo, Mika Velma, dan tim yang bertugas pamit mundur. Sampai jumpa.
1: Sayonara.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Minasan konbanwa. Genki?
1: Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti kami yang ada di Tokyo, meskipun sudah mulai akhir-akhir musim hujan dan panas makin menyengat.
2: Ya, cuacanya ya kurang bersahabat.
1: Kita semua masih sehat di sini, alhamdulillah. Ada Sigit Purnomo dan Novrinda Dewi yang menemani Anda.
2: Iya, hari ini kami akan menghadirkan Ayo Masak Makanan Jepang. Kita akan membuat kinton.
1: Ini kayaknya gampang deh.
2: Wah, Sigit sang jago nih kalau masaknya.
0: Jago banget.
2: Ini adalah penganan manis dari ubi yang dihaluskan. Dan ini adalah salah satu hidangan tahun baru yang populer di Jepang.
1: Iya, dan tidak lupa juga kami akan menyapa Anda yang sudah menulis komentar di Facebook. Dan ada informasi mengenai
2: video juga
1: yang bisa Anda akses di situs web ya. Jadi mari kita mulai saja langsung dengan mengikuti program Ayo Masak Makanan Jepang.
2: Ini pernah dibawakan oleh Rizka Dwi dan Edika Nurul.

saudara, ayo masak makanan Jepang. Dalam edisi ini, kita akan membuat makanan tahun baru yang populer di Jepang, yaitu kintong, penganan manis terbuat dari ubi yang dihaluskan.